penting rak. Ki prasat pre age bentai yang at king pre age. Ani chu yang yul ta pil pre how yang tua kang ir patrung. Trung ban pekol set ta yang hai. Samrap ai kang ir nu. Mean job j. Yang terkait yuda ki pra amnai riset kenong niem rubah pria niem rubah pria yusu ki jinet luk jinet bumra nen ki pra cemuh rubah mai peo gi tuaka semua yang tersuah Tao pre Yisu, our young mean of night me da. Tao young mean sit, pra niam rubah pre Yisu. Be a young beside of nang la'o. Pre how young to jui bong hang, jarak rubah pre. Ba young to, banta young at mean. Om naik rubah prea tau jemui. Tau menuk chua, rumen chua. Ba yang mel luka cempuk dop, neng ko dop rambun, yang keng awai pri su ta. Trong ta mel, kenyam awi net ro kenia, mien om naik, neng da chun teng pu, neng kecal dam rai, Hai leh krup teang etaret rebah kemang setrai pong. Kemien away neng tua tuk net rel kini lai. Nanti ni yang kering ta prea ta kenyam ai net minam naik. Pantai ane pil ki tau hai prea pan prap ke. Ki pra am naik rebah prea. Mun bipru ki chua ba prea ai ki tai. Prea no chumui ke. Nang prea jui ai ki krups rai ting ah samrap ai kangi raba prea min chok jay. Piu yung pra om naik raba prea yung tra ka brayat. Nang yung keng prea yusu ni ye om pi ni na kanong luka chumpuk dop ko mapay. Pontai kam ai o sabai dai pru are cheh chol choh chol ne rel khnie no lai tro ai rik ri dai pru chmuh ne rel khnie ban kat tuk no satan so veng pri su khoeng bil gi pra am nai kro pa trong ki ai tlek knong sekade lebuang Jia uut bi prua ge tua ka aja. Tai pri su ta som o sabai dao isa yung dang. Chmuh rubah yung ka tuk kanang banchi rubah prea. Bi yung pra am naik rubah prea yung trai yul ta. Ani am naik rubah prea. Ani min am naik rubah yung. Prea Aw yang min set pra, semrap tengkang lang, niem rubah prea. Nekanong Yohan, cempuk dok pun, perisu sonia, jumui savet, ge ai tua ka ocha, dui perisu tua. Jang ta ge min am naik, Ka acha dek pre Yesu. Samuel Yohan cempuk dok bun, neng ko dok pi, dok ko dok bun. Berkat men, kenyam berap net rel kenia jie berkat ta, net na dal ju dok kenyam, nut neng tua ka dal kenyam tua dai, ko neng tua ka tom cien ka teng nut tau tiat, bipru kenyam Tau ai prevo beda. Hai ka away ko dai